0: karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori tuntutan teman-teman sekalian, kalau mau berbuat baik, ya kami perlu

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fandi, RRI Report 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau membuat selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar di Bandar Kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang tercepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, kita siap mundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota.
1: Itu selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus

jadi jelas setelah muncul batas akhir masa RU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mungkin lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh Pak Ahmad Ijin, beliau memanggil siap mengikuti.

0: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari mengatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU
1: perampasan aset. Itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya secatat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
0: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
2: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
3: Bagi masyarakat, ya senang lah mendengar hasil pertemuan keluarga batik ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakumulir oleh DPR. Semoga aja sih emang-emangnya ujung-ujung janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
4: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Supin Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.

dalam proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan.

0: Desember 2026. Jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 9 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani suasana aktivitas pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi keruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Mendengar di manapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 9.35 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana aktivitas pagi jelang siang hari Anda. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami untuk menemani Anda.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.

0: mati saku.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: dengerin RR Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas. Yes.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Permulasan,
2: Deni Dukuni.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari,

Permusyawaratan Perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya

sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan.

0: posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 sebagai simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Lagu ini pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 dan kemudian menjadi lagu kebangsaan resmi Indonesia setelah kemerdekaan

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Mengubah pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana siang hari Anda. Dan pendengar, tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari siang ini.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut.

0: Gen, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
1: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti

0: Selamat siang mendengar dimanapun berada, kita akan ikuti bersama Halo Pro 1 untuk edisi hari ini, tepatnya di Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Nelly Mansuara.
1: Ikuti Halo RRE, Halo RRE, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

Ya, selamat siang pendengar di manapun berada. Apa kabar Anda ya? Senang sekali bisa kembali hadir menemani aktivitas Anda di hari ini. Di manapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari ya. Nah, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita akan bersua dalam program Halo RRI ya. Kami hadir bukan hanya untuk memberikan informasi tetapi juga membuka ruang bagi Anda untuk bercerita, menyampaikan pendapat, kritik, saran, hingga menyampaikan persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena suara masyarakat ini adalah bagian penting dari siaran kita di hari ini. Jadi jangan hanya menjadi pendengar ya. Mari ikut bersama dalam program Halo Pro 1.

Baik, benar kita bacakan beberapa atensi yang sudah bergabung ya bersama kita ya. Iya, selamat siang Pro 1. Saya mau bertanya, kalau terjadi kebakaran hutan atau lahan di sekitar pemukiman, masyarakat harus melapor kemana ya, dan apa yang harus dilakukan agar api tidak semakin meluas ya. Baik, terima kasih dari 0852444 sekian ya. Ya, kita bacakan dulu ya atensi-atensi yang bergabung, nanti kita akan ulas satu-satu ya. Ya, selamat siang Pro 1. Halo RRI dengan Pak Dedi ya. Bagaimana cara masyarakat melaporkan tumpukan sampah yang sudah sangat mengganggu lingkungan dan belum juga diangkut, bahkan sampai beberapa minggu. Ya, terima kasih Pak Dedi ya. Kira-kira ini lingkungannya di mana nih ya? Biar jelas ya. Ya, pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan sebutkan nama Anda, tinggalnya di mana ya. Permasalahannya apa ya, biar lebih jelas ya ketika kita akan membahasnya atau menghubungi narasumber, kita sudah tahu pasti ya alamatnya di mana ya. Ya, selanjutnya, halo Pro 1. Oh, halo RRIS ya. Kalau ada jalan rusak yang membahayakan pengendara, terutama jalan yang berlubang cukup besar, ini kita harus lapor kemana ya? Dari Ibu Sherly. Oke, terima kasih Bu Sherly. Ya, ini mengenai jalan rusak yang ada berlubang ya, lubangnya cukup besar, dan ini pastinya sangat membahayakan juga, apalagi kalau jalan tersebut tidak ada penerangannya ya, di kanan kiri tidak ada penerangan, tentunya sangat membahayakan sekali bagi Anda yang melintas, terutama yang menggunakan kendaraan ya, terutama kendaraan roda 2

Oke, ya baik. Terima kasih Bu Sherly ya. Ya, tiga pertanyaan yang sudah bergabung ya. Ya, ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Kalau terjadi kebakaran hutan atau lahan di sekitar pemukiman, kami harus melapor kemana ya? Ya, baik. Terima kasih informasinya. Ya, sekali lagi boleh kami tahu ya keberadaan kebakaran tersebut terjadi di wilayah mana ya? Di sekitar kampung Anda itu di sebelah mananya ya? Kampung apa ya? Ya, dan tentunya pendengar kalau kondisi semakin membahayakan, jangan mengambil resiko untuk mendekati lokasi kebakaran ya. Segera laporkan kepada pihak berwenang atau petugas terkait ya. Misalnya pemadam kebakaran ya, atau mungkin bergotong royong dulu sambil menunggu damkar ya, untuk bersama-sama memadamkan api, apalagi kalau di sekitar pemukiman ya, apalagi kalau pemukiman tersebut jaraknya sangat berdekatan, itu yang berbahaya ya.

Ya, pendengar, memang kalau kita berbicara mengenai kebakaran hutan dan akhir-akhir ini di banyak tempat atau banyak daerah ya mengalami kebakaran. Entah itu kebakaran karena musim kemarau atau kebakaran yang disengaja ya. Beberapa waktu lalu juga di seputar Mansel ya, Gunung Botak juga terjadi kebakaran yang luar biasa ya. Ya, dampak dari kebakaran hutan itu sangat mengganggu kesehatan kita, supaya kita paham semua ya, mengganggu aktivitas kita ya, aktivitas sekolah, bekerja, berkendara, dan juga kegiatan luar ruangan yang bisa terganggu. Dan ini yang penting juga, bisa mengurangi jarak pandang akibat asap tebal ya, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dan juga beberapa waktu lalu juga disampaikan oleh Kepala Bandara Manokwari ya, mengenai kebakaran hutan sehingga menyebabkan pesawat susah untuk mendarat karena mengalami atau berkurangnya jarak pandang ya, sehingga ini sangat berbahaya sekali ya. Dan juga akibat dari kebakaran yang kita sengaja ini bisa merusak ekosistem ya, habitat satwa, tumbuhan, dan juga keanekaragaman hayati juga bisa ikut terbakar tanpa kita sadari ya. Lalu juga bisa menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, perkebunan, atau hasil alam. Bayangkan ya, pendengar, kalau ada hutan yang sengaja dibakar sedangkan hutan tersebut ada warga atau masyarakat yang mempunyai kebun ya, tentunya ini sangat menyedihkan sekali ya, sangat miris sekali, sehingga bisa menyebabkan kerugian ekonomi bagi mereka, pendapatan mereka, pencaharian mereka ya. Dan juga mencemari udara dan lingkungan karena asap tersebut ya, asap juga partikel hasil pembakaran itu sangat mencemari udara dan juga lingkungan. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko kebakaran yang meluas, terutama ketika cuaca sangat panas dan kondisi lahan yang kering ya. Ya, seperti tadi juga mengganggu penerbangan dan transportasi apabila asap ini menyebabkan jarak pandang menurun ya. Juga menghilangkan vegetasi dan kesuburan tanah, terutama jika kebakarannya terjadi berulang-ulang kali ya. Ya, peringkat perusahaan dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang kebakaran hutan, tentunya dampaknya bukan hanya soal asap dan kesehatan ya. Ada lingkungan, ekonomi, aktivitas masyarakat, bahkan keselamatan yang ikut terdampak ya. Ya, menurut Anda nih ya, apa dampak kebakaran hutan yang paling terasa di lingkungan Anda tinggal ya? Nah, ini menarik sekali. Kalau jarak pandang berkurang, tentunya aktivitas masyarakat juga ikut terganggu ya. Jadi pendengar, kita sama-sama mencegah kebakaran hutan ya. Jangan membakar lahan secara sembarangan, dan jika melihat titik api segera laporkan kepada pihak yang berwenang, dan jangan mencoba memadamkan api yang sudah besar sendirian ya, karena tentunya ini dapat membahayakan keselamatan

0: Ewah, ewah. Buka main setelang kat lehan ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluar.

Ya, pendengar manapun berada, apa cerita Anda hari-hari ini ya? Apakah ada masalah di lingkungan sekitar Anda? 0823 11 76 11 45, ya. Silakan untuk Anda yang menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: informasi.
1: Iya, pendengar dimanapun berada, jangan ragu untuk menyampaikan informasi. Ya, bisa tentang jalan yang rusak, listrik padam, sampah, banjir, kebakaran, keamanan, pelayanan publik maupun persoalan lainnya. Ya, kami ingin mendengarkan langsung dari Anda apa yang terjadi di sekitar Anda, apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ya, sampaikan informasinya dengan jelas, lokasinya di mana, apa yang terjadi sejak kapan, dan apakah sudah ada penanganan lebih lanjut. Ya.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar dimanapun berada, kita sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Darussalam untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat.

الله أكبر الله.

sebaik-baik bekal dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini menuju akhirat. Oleh sebab itu, hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menahan dirinya agar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan begitu cepat. Jikalau seorang hamba ingin berfikir, tanpa terasa lembaran usia kita terus berganti. Di antara fase-fase kehidupan manusia, ada satu fase yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan krusial dalam pandangan Al-Quran dan para ulama salaf. Fase itu adalah ketika seseorang menginjak usia 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana." Sehingga apabila dia telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kemudian dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku dapat berbuat amal soleh, berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dengan pemberian kebaikan kepada anak cucuku, keturunanku. Inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengapa usia 40 tahun begitu istimewa? Berikut ada beberapa renungan penting di balik usia 40 tahun menurut pandangan salafus soleh. Yang pertama, saat berusia 40 tahun, maka itu adalah puncak kematangan. Asyuddah di dalam bahasa Arab. Para ahli tafsir dari kalangan salaf menjelaskan bahwa usia 40 tahun adalah titik puncak kekuatan fisik, akal, dan emosi seseorang. Setelah usia ini, fisik manusia perlahan mulai menuju fase penurunan. Oleh karena itu, hadirin, usia 40 tahun sering disebut sebagai masa kematangan. Masa kematangan berfikir, di mana seseorang seharusnya sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan lebih bijaksana. Serta tidak lagi mudah terpedaya oleh gejolak hawa nafsu pada masa muda yang berlalu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Ketika seorang hamba sudah berusia 40 tahun, maka yang perlu kita renungi yang kedua adalah hal ini merupakan peringatan kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menjelaskan bahwa barang siapa yang usianya telah mencapai 40 tahun namun kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi kebinasaan. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, seorang tabi'in yang agung seringkali mengingatkan orang-orang yang telah berusia 40 tahun. Beliau berkata, wahai fulan, engkau telah berada di penghujung jalan. Engkau telah melewati usia 40 tahun, maka hendaklah engkau berhati-hatilah. Karena usia 40 tahun adalah alarm, peringatan ilahi, peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa sisa umur biasanya lebih pendek daripada umur yang telah dihabiskan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika manusia sudah berusia 40 tahun, yang perlu direnungi yang ketiga yaitu di usia tersebut adalah masa evaluasi, masa introspeksi diri, masa orientasi amal. Berdasarkan doa dalam ayat di atas, para salaf mengajarkan bahwa orang-orang yang berusia 40 tahun hendaknya memfokuskan hidupnya pada tiga hal yang utama. Yang pertama, dia senantiasa syukur yang mendalam, mensyukuri segala nikmat hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan karunia hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dan kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu fokus beramal soleh, memperbanyak amal ibadah yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi mengejar ambisi duniawi yang melalaikan, akan tetapi dia senantiasa berfokus beramal soleh untuk mempersiapkan dirinya, perbekalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kemudian kepedulian pada generasi penerus. Pada usia 40 tahun yang memiliki generasi penerus, maka hendaklah senantiasa memperhatikan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kita ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali ada tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan sehingga ilmu itu terus diamalkan. Yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kita berusaha mendidik generasi kita bagaimana dia menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Karena doa inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita yang telah melewati atau sedang mendekati usia 40 tahun, mari jadikan momen sebagai titik balik untuk hijrah, untuk kembali total menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha ya mentaati Allah Subhanahu wa taala
dan menahan diri agar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tinggalkan kelalaian, perbanyak istighfar atas segala kekhilafan, kesalahan, dosa, dan orientasikan sisa usia kita semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk memahami bagaimana para salaf menyikapi usia 40 tahun, mari kita renungkan kisah seorang tabi'in yang agung. Ini merupakan murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu yang bernama Rabi' bin Khaisan rahimahullah. Ibnu Mas'ud sangat mengagumi ketekunan ibadah Rabi' hingga beliau berkata, "Wahai Rabi', seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, niscaya beliau akan mencintaimu." Kenapa demikian? Karena ketika Rabi' nginjak usia 40 tahun, beliau membuat sebuah keputusan yang besar demi menyelamatkan sisa umurnya dari kelalaian dunia. Beliau mendatangi pandai besi dan memasang sebuah peti besi yang cukup besar. Peti itu ia letakkan di dalam rumahnya, lalu ia jadikan tempat bernaung untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenung atas segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Setiap kali beliau merasakan ada kelalaian dalam dirinya, kelalaian dalam hatinya, maka beliau akan masuk ke dalam peti besi tersebut, menutup pintunya, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Rabi, seandainya engkau telah mati, niscaya engkau akan meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Nah sekarang engkau masih hidup dan berada di dalam kubur buatan ini. Maka keluarkanlah segala kemampuanmu terbaikmu untuk beramal soleh." Beliau tinggal di

Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. اتقوا الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama renungkan kembali bahwa usia bukanlah sekedar angka yang bertambah, tetapi ia adalah modal yang terus berkurang. Setiap detiknya mendekatkan kita kepada akhirat dan menjauhkan kita dari dunia. Bagi yang usianya masih di bawah 40 tahun, persiapkanlah diri Anda untuk menyambut usia kematangan ini dengan ilmu dan amal soleh. Dan bagi yang telah melampaui usia 40 tahun, jadikanlah sisa umur ini sebagai ladang amal soleh, ladang amal jariah yang terbaik, tempat kita mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya sebagaimana teladan para salafus soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan yang kita kerjakan. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.

0: stadion ini.
1: Good test here in the stadium.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Yeah, a lot of love, respect.
0: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang maju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: lalu. Direktur Utama PT LIBV Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Yang satu, ex officio representasi dari

0: Kommission, Exekutif Komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum, satu wakil dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amadi, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
1: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
2: Beberapa hal yang lebih waktu

0: pertandingan berikutnya kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selanjutnya, Mas Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Izan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang kampung Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Aspo PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Izan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi

0: akan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan berpanggang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari anti-lepot juga satu yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Eastern Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
2: Jadi pembangunan mengenalkan bahasa Dayak yang berisi tentang nasional dan internasional. Kita mau berinteraksi ke stadion, kita mau berkumpul dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah membentuk. Bahkan kalau saling dari samping dengan pisau, kemudian yang dekat itu karena perbatasan masing-masing kampus setelah kita melihat kita main ketemukan Subangun dan Sinjang maka ini berbohong-bohong ke Palangkaraya mengajak dan mungkin anak satu dalam sebuah bantu dengan orang itu.
1: Selain membangun prestasi, kehadiran Eastern Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Eastern Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar, kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan tapi ketiga adalah bahwa kita ini menjadi tradisi dan ini menjadi tradisi kita untuk

0: sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini berajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang

Mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan

darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

dan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Siap, Bang. Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
1: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
2: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Hidup berdampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Oi, bro, kamu udah mau? Ji, gimana? Ji, permena, gimana?
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Negeri manapun berada, informasi untuk Anda. Polri mengajak masyarakat untuk semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Masyarakat diimbau tidak hanya melihat isi atau banyaknya unggahan, tetapi juga memastikan sumber, waktu, lokasi, juga konteks informasi.

mempercayainya. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya untuk membangun kesadaran dan literasi digital masyarakat di tengah cepatnya arus informasi di media sosial. Berbagai konten lama dapat kembali beredar dan digunakan dalam konteks yang berbeda, sehingga berpotensi untuk menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai dengan fakta. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dengan tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung percaya atau menyebarkan sebuah konten. Lihat sumbernya, cek waktunya, cek konteksnya, dan lakukan cross-check dengan informasi dari sumber yang benar-benar dapat dipercaya. Isir juga menuturkan salah satu pola yang perlu menjadi perhatian adalah beredarnya kembali konten atau video lama yang kemudian disertai narasi baru. Dalam sejumlah penelusuran, ada video yang sebelumnya telah beredar pada tahun 2025 dan kembali muncul dalam unggahan dengan konteks yang berbeda di tahun 2026. Menurutnya, kemunculan kembali konten lama tidak serta-merta berarti seluruh informasi benar. Namun, perubahan konteks dan juga keterangan pada sebuah konten ini perlu dicermati agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Konten lama bisa saja kembali muncul dalam situasi yang berbeda. Karena itu yang perlu kita pastikan bukan hanya apakah video itu nyata, tetapi juga apakah waktu, lokasi, dan narasi yang menyertainya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ia juga mengingatkan bahwa banyaknya akun yang mengunggah informasi serupa tidak selalu menjadi ukuran bahwa informasi tersebut telah terkonfirmasi. Replikasi sebuah konten ini bisa membuat informasi terlihat semakin luas, meskipun sumber dan kebenarannya belum jelas. Untuk itu, Polri mendorong masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, serta memberikan ruang bagi proses verifikasi sebelum mengambil kesimpulan maupun menyebarkannya kepada orang lain. Ruang digital adalah ruang kita bersama. Mari kita jaga dengan menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, karena satu informasi yang kita bagikan tentunya dapat diteruskan kepada banyak orang. Polri juga akan terus mendorong edukasi dan literasi digital sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat sekaligus mengantisipasi penyebaran hoaks, misinformasi, maupun disinformasi di tengah masyarakat.

Peringari manapun berada, pukul 14.42 menit waktu Indonesia Timur. Masih ragam informasi mana-mana aktivitas Anda di siang hari ini. Peringari persaingan menuju Oscar 2027 mulai memanas. Meski musim penghargaan masih panjang, sejumlah film sudah mencuri perhatian dan dianggap punya peluang besar mendominasi percakapan akademi. Freti menyoroti 7 judul yang bisa membentuk arah persaingan di tahun 2027 ini, mulai dari film epik

Sementara itu ada film biografi Michael mengandalkan transformasi Jafar Jackson sebagai Michael Jackson. Meski respon kritikus disebut tidak terlalu kuat, film tersebut diperkirakan bisa mendapatkan dukungan dari pemilih Oscar yang menyukai film populer, terutama untuk kategori acting, editing, sound, makeup, dan hairstyling ya. Dan dari jalur yang lebih berbeda ada The Invite, arahan Olivia Wilde mendapat perhatian berkat jajaran pemain seperti Seth Rogen, Edward Norton, dan Penelope Cruz. Juga ada skenario Rashida Jones dan Will McCormack. Film horror Obsession juga menjadi kejutan berkat penampilan Indena Faried. Sementara I Swear membawa Robert Armaio ke dalam pembicaraan kategori aktor utama setelah penampilannya sebagai pria dengan Tourette Syndrome mendapat pujian dan juga membawanya meraih penghargaan. Sementara dari dunia animasi, Toy Story 5 berpotensi kembali menjadi kekuatan besar Pixar. Selain sudah menjadi film dengan pendapatan miliaran dolar, film ini juga punya peluang di kategori lagu original lewat I Knew It, I Knew You yang ditulis Taylor Swift dan Jack Antonoff. Jika masuk nominasi, lagu tersebut juga bisa memberikan Swift nominasi Oscar pertamanya. Untuk sementara The Odyssey, The Invite, dan Project Hail Mary termasuk judul yang berada cukup kuat dalam prediksi Best Picture. Tetapi peta persaingan Oscar masih sangat mungkin berubah dalam beberapa bulan ke depan ya. Ya, informasi ini untuk Anda yang senang sekali ya untuk menonton film ya, pecinta film ya. Itulah beberapa film yang mulai panaskan bursa Oscar untuk tahun 2027.

cari, orang tersebut cenderung mengandalkan kecerdasan buatan, ya, tanpa melatih fungsi otaknya secara mandiri. Ketika seseorang hanya menggantungkan diri pada mesin pencari lewat internet, berarti dia tidak lagi secara aktif memanfaatkan fungsi otaknya. Akibatnya, kemampuan untuk mencari, memikirkan, hingga menganalisis informasi secara perlahan akan berkurang. Untuk mencegah penurunan fungsi memori karena ketergantungan teknologi, masyarakat diimbau tetap aktif untuk mengasah otak. Langkah pencegahan ini dapat dilakukan melalui aktivitas fisik dan mental seperti membaca buku, mengisi teka-teki silang, juga bermain permainan ketangkasan otak. Dan peran lingkungan keluarga juga dinilai penting, ya, untuk memberikan pemahaman bahwa teknologi boleh dimanfaatkan, tetapi kemampuan untuk berpikir dan daya ingat manusia harus tetap dilatih secara konsisten. Ya, pendengar, pukul 14:53 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan lagu hiburan untuk Anda. Untuk kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan RRI Sorong untuk mengikuti Dinamika 15 Nusantara 2.

0: 102,6 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan kita awali Sorong sore ini Pro 1 RRI Sorong, pendengar, dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP

0: merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan anak ini ke depan, untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ini untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan, untuk tanah dan negeri kita ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, sekaligus Ketua Panitia Papeda Submit 2026, Julian Kelikambu, mengatakan terdapat sekitar 60 mitra pembangunan yang akan terlibat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menyatukan gagasan dan arah pembangunan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari sisi peserta, Julian menyebut pendaftar Papeda Submit telah mencapai batas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Julian menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
2: Harapan kami itu adalah rekomendasi kebijakan yang kita buat dan serahkan ke yang perlu ke Presiden, kepada petinggi Republik ini untuk konsen pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi, dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, ya kita rubah.
1: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Submit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah gratis di Sorong, Pemkot siapkan 62 miliar rupiah tiap tahun. Laporan Husni Laing.
4: Pemerintah Kota Sorong menganggarkan dana sebesar 62 miliar setiap tahun untuk program sekolah gratis. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Kota Sorong untuk membebaskan biaya pendidikan dasar hingga menengah di sekolah negeri dan sejumlah sekolah swasta mulai dari SPP hingga seragam bagi siswa. Wali Kota Sorong Septius Lewat mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Sorong tanpa terkecuali. Program ini juga sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat sebab lanjutnya negara hadir untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Sorong.
5: Ya,

0: saya untuk menebus beban dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukan bapak punya uang, negara punya uang. Negara hadir harus memberi manfaat. Negara hadir harus memberi yang terbaik untuk rakyat.
1: Dengan program sekolah gratis ini, Pemkot Sorong menargetkan angka partisipasi sekolah meningkat dan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Lang melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Anda sedang mengikuti berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 70 anggota Satpol PP Raja Ampat ikuti pendidikan di Markas Brimob Yogyakarta. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
3: Sebanyak 70 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Raja Ampat akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar di Markas Brimob Provinsi Yogyakarta. Keberangkatan Satpol PP ini dilepas dalam apel yang dipimpin Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan didampingi Kepala Satpol PP Gideon Omkarsba dan Staf Ahli Bupati Zulaida Kelibai. Kasatpol PP Raja Ampat Gideon Omkarsba menerangkan sebanyak 70 anggota Satpol PP akan mengikuti pendidikan selama 1 bulan yang akan dimulai sejak 3 September 2026. Agenda pendidikan dasar oleh anggota Satpol PP ini memang sudah diagendakan sejak lama untuk membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kinerja para anggota. Gideon meminta kepada semua anggota Satpol PP untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar dengan seksama dan mengikuti semua arahan dari pendamping. Pihaknya berharap

0: berharap kepada semua anggota yang nantinya mampu menyelesaikan pendidikan untuk menunjukkan kinerja yang semakin baik, profesional, dan terus mengedepankan jiwa pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab itu sampai hari ini kami bersama Polisi Pamung Praja

0: beserta sistem-sistem kerajaan kerajaan di Jakarta. Waktu yang ditentukan oleh di pendidikan sana nanti 1 bulan, dan jumlah yang ada adalah 70. Beserta satu yang berkembalikan adalah
1: dalam arahan singkatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menitipkan pesan agar semua anggota Satpol PP yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar untuk menjaga sikap dengan baik. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar anggota Satpol PP semakin profesional sebagai garda terdepan dalam pengamanan peraturan daerah dan pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti liputan Nur Hidayah, mahasiswi PPL IAIN Sorong, mengenai program cek kesehatan gratis di Mankota Sorong tidak berlanjut.
3: Program cek kesehatan gratis bagi siswa di Madrasah Aliyah Negeri Man Model Sorong dilaporkan sudah beberapa bulan tidak berjalan. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak puskesmas setempat. Gurman Model Sorong Yeti mengatakan pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah selama ini bergantung pada surat resmi yang dimasukkan oleh pihak puskesmas. Namun sejauh ini belum ada surat yang masuk ke sekolah untuk pelaksanaan program tersebut. Ia menjelaskan cek kesehatan gratis terakhir yang dilaksanakan di sekolahnya berupa pemeriksaan kandungan nikotin pada siswa serta pengecekan tensi darah. Namun sejak saat itu belum ada lagi kegiatan serupa yang dilaksanakan. Sementara itu, siswuman model Sorong Neila membenarkan bahwa sudah lama tidak ada kegiatan cek kesehatan gratis di sekolahnya. Ia berharap program tersebut bisa kembali dilaksanakan di sekolah. Pihak sekolah berharap puskesmas setempat dapat kembali menindaklanjuti pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi siswa, mengingat pemeriksaan kesehatan rutin dinilai penting untuk memantau kondisi kesehatan siswa, termasuk mendeteksi dini kebiasaan merokok maupun gangguan kesehatan lainnya. Dari Papua Barat Daya, Nur Hidayah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, pendengar, Wakil Bupati Yohan Bodori melantik dan mengambil sumpah janji pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.
4: Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Yohan Bodori melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Sorong Selatan. Pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan kepada Victor Hajatesya, dilantik sebagai Kepala Distrik Teminabuan. Sementara itu pengangkatan jabatan pengawas dilakukan kepada Yonadab Tesya sebagai Kepala UPTD PDAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Janci Kondologit sebagai Kepala Kelurahan Kohoin Distrik Teminabuan, dan Jemris Nur sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PDAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yohan Bodori dalam kesempatan itu mengatakan pelantikan tersebut dilakukan untuk penataan organisasi, penyegaran birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sorong Selatan. Yohan juga menyampaikan beberapa penekanan penting bagi pejabat yang baru dilantik, di antaranya adaptasi dan konsolidasi internal, tingkatkan kinerja dan inovasi, menjaga integritas dan profesionalisme serta fokus pada pelayanan masyarakat.

0: satu pendaki, saya menitipkan pesan agar terus menjadikan dukungan dengan dan menikmati tugas-tugas masyarakat yang lebih baik di teman-teman pengertian bagi yang kita cinta.
1: Johan juga menghimbau pejabat yang dilantik untuk bangun komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat maupun bawahan. Menurutnya, Sorong Selatan membutuhkan kerja keras, ide-ide yang berkualitas, dan terobosan nyata untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam setiap tata kelola keuangan dan administrasi. Dari Timinabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dinamika Kornel Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Temina Buat.

demikian telah kita ikuti Dinamika 15 Nusantara 2 dari RRI Sorong. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Sementara jam di studio menunjukkan pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

persatuan menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda.

0: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu punya jatah juga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
1: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: Thanks, guys.
1: Semoga di usia yang baru ini, lu cepat dapat kekasih pujaan hati ya.
0: Doain aku cepat sembuh juga dong. Bosan di rumah terus.
1: Iya, tahu nih.
0: Tahu tuh, jodoh terus yang didoain.
1: Cepat sembuh ya, banyakin tidur.
0: Ya udah, aku istirahat dulu ya.
1: Ya udah.
0: Bye. Thank you ya.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: pulau yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar dimanapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas ada di sore hari ini. Dan pendengar selanjutnya ke ruang dengar ada, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dan secara khusus untuk Anda, umat muslim yang berada di wilayah kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Jumat 28 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungal. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Universitas Papua, ISEI Cabang Papua Barat dan Otoritas Jasa Keuangan atau JIKA menggelar seminar nasional dan babak puncak Lomba Karya Tulis Rekomendatif atau LKTR Papedonamik 2026 di Manokwari, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka Pekan Perekonomian Daerah Papua Barat atau Papedonamik 2026 tersebut mengusung tema hilirisasi sebagai akselerator transformasi perekonomian Papua serta penopang stabilisasi inflasi daerah. Acara dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani dan menghadirkan para ekonomi dan keuangan nasional

0: mencermati setiap periwat dari diseminasi yang kami sampaikan kepada Ibu bisa melihat bahwa struktur ekonomi di Papua Barat kalau kita cermati masih sangat terkonsentrasi ke sektor ekstraktif. Dalam hal ini sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Dan kalau kita khususkan memang kita sangat tergantung ke komoditas gas LNG yang diproduksi oleh BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Keberagaman kita ini cukup tinggi Bapak Ibu. Ya, kalau kita compare di strukturnya itu, kita temukan bahwa sektor itu mencakup 53% dari PDRB-nya kita. Jadi kalau kedua sektor ini berdampak, itu pertumbuhan ekonomi kita akan sangat-sangat anjlok atau sangat-sangat turun kembali. Makanya bagaimana upaya kita bersama mendorong hilirisasi supaya bisa menjadi salah satu alternatif pertumbuhan ekonomi kita yang baru kembali. Ya. Itu kenapa kami mengangkat tema kita menjadi tujuan.
1: Menurutnya, hilirisasi komoditas unggulan memiliki dampak ganda karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bernilai tambah, membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pasokan dan logistik pangan untuk menjaga stabilitas harga di Papua. Sementara itu, lomba karya tulis rekomendatif Papedanomik 2026 mendapat antusiasme tinggi dengan menerima 423 karya tulis dari akademisi peneliti dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Karya-karya tersebut dikurasi dan diperkuat melalui pembekalan metodologi serta data bersama UNIPA, BPS Papua Barat, dan Biro Perekonomian SETD Papua Barat. Kompetisi dibagi dalam kategori umum nasional yang mencakup kebijakan mikro, investasi, dan rantai pasok, serta kategori mahasiswa Papua yang berfokus pada optimalisasi komoditas lokal dan pemberdayaan UMKM. Puncak kegiatan ditandai dengan penganugerahan juara dan pemaparan rekomendasi terbaik di hadapan pimpinan daerah serta para pemangku kepentingan. Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Papedanomik sebagai wadah kolaborasi, riset, dan kebijakan sekaligus agenda tahunan dalam mendorong lahirnya gagasan inovasi bagi pembangunan ekonomi Papua Barat yang inklusif dan berkelanjutan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Papua Barat menegaskan komitmennya memperkuat kualitas pelayanan pengelolaan keuangan negara melalui kolaborasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPB Papua Barat Muh Abdul Kobir dalam forum konsultasi publik yang digelar di Gedung Keuangan Negara. Abdul Kobir mengatakan Kanwil DJPB tidak hanya menjalankan fungsi pembayaran dan pelayanan pembendaharaan, tetapi juga berperan sebagai regional chief ekonomi yang memantau serta menganalisis kondisi ekonomi di wilayah Papua Barat. Menurutnya berbagai indikator menjadi perhatian melalui kami ulangi, mulai dari inflasi tingkat pengangguran, jumlah tenaga kerja, kemiskinan, pengelolaan APBN dan APBD, hingga perkembangan UMKM. Ia menjelaskan peran tersebut menjadi bagian dari upaya DJPB memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mendorong perbaikan kondisi perekonomian daerah. Selain sebagai trust issue, Kanwil DJPB juga menjalankan fungsi financial advisor. Karena itu pihaknya membuka ruang konsultasi bagi pemerintah daerah maupun para pengelola keuangan negara ketika menghadapi kendala dalam proses pengelolaan keuangan. Abdul Qobir mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak ragu berkonsultasi dengan Kanwil DJPB, Direktorat Pembendaharaan maupun Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN, baik melalui komunikasi

0: komunikasi langsung maupun secara tertulis. Ia menegaskan pelayanan di JPB diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanpa kami ulangi, tanpa pungutan biaya.
1: Sebagai regional chief economist, kami juga berfungsi sebagai financial advisor. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sebagai regional chief economist, kami memantau seluruh kondisi ekonomi di daerah Papua Barat, baik indikator kesejahteraan maupun indikator ekonomi dan sebagainya, berapa tingkat inflasi, pengangguran, jumlah tenaga kerja dan sebagainya, kemiskinan, termasuk bagaimana APBN kita, APBD kita keluar, bagaimana UMKM-nya, itu kita analisis, kita kaji, dan kita mitigasi resikonya dan berupaya bagaimana setiap tahun indikator itu membaik. Itu adalah dalam wilayah hal yang menjadi pelayanan kami. Termasuk selain pembayaran kepada Bapak Ibu semua sebagai treasurer, kami juga sebagai financial advisor. Artinya, Bapak Ibu sekarang jangan ragu-ragu kalau ada kesulitan di dalam proses pelayanan pengelolaan negara di tempat Bapak Ibu sekalian, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk datang kepada kami.
0: Melalui forum konsultasi publik tersebut, Kanwil DJPB Papua Barat berharap komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDEL untuk pengembangan Bandara Randa di Manokwari masih terus berjalan. Dokumen tersebut disiapkan sebagai salah satu dasar untuk memastikan rencana pengembangan bandara memenuhi kaidah dan ketentuan lingkungan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito mengatakan pihaknya telah melaksanakan konsultasi publik dan kini melanjutkan tahapan penyusunan dokumen AMDEL dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Menurutnya proses tersebut dilakukan bersama tim dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Jawa Barat, termasuk penyusunan kerangka acuan serta pemeriksaan dokumentasi yang berkaitan dengan

0: menyusulan AMDAL kita di Bandara Rendah nih sedang berproses ya. Kemarin kita sudah melaksanakan konsultasi publik ya, minggu lalu. Nah saat ini kita dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi ya, Papua Barat mengundang stakeholder yang terkait di sekitar bandar udara proses penyusunan AMDAL lagi ya, sampai dengan terbentuk atau katakanlah terbitnya AMDAL Bandara Rendah ini. Oh, dalam hal ini masih dalam pemeriksaan dokumen ya. Nah, pemeriksaan dokumen ya, setelah disusun diperiksa ya, masih dalam penyusunan kerangka acuan sih intinya. Tapi itu berproses ya. Nah, saat ini kan tahapannya masih cukup lama sampai di bulan Desember nantinya. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya kan? Dan kita nantinya dokumen tersebut bisa menjadi pegangan kita dalam pengembangan Bandara Udara Rendani ya, sehingga nanti pengembangan Bandara Rendani sudah memenuhi kaidah lingkungan.
1: Sementara itu dari sisi kebutuhan lahan, pemerintah saat ini telah menguasai sekitar 135 hektar. Jumlah tersebut masih kurang dari total kebutuhan berdasarkan master plan yang mencapai sekitar 151 hektar. Artinya masih diperlukan sekitar 16 hektar lahan untuk mendukung rencana pengembangan Bandara Rendani. Penyiapan lahan tersebut masih dikoordinasikan bersama pemerintah daerah. Pihak UPBU Rendani menegaskan pembangunan infrastruktur termasuk terminal dan perpanjangan runway akan menyesuaikan dengan kesiapan lahan.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, di malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya, di edisi Jumat 28 Agustus 2026 ke ruang dengar Anda secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat muslim di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Dan selepas itu kami temani Anda dengan tembang-tembang pilihan dan selingan-selingan informasi hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pernah dengar rasio angker ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan.

Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu pilihan dari Mertika 68 mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

dilakukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Dan juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN yang salah satu tadi yang dikenal oleh Presiden

0: Agus Dwi Kantono mengungkapkan bahwa wadah penempat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
1: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di tempat intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Tarik Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
0: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Kota Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi elemen utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
2: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipaannya saat yang bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
0: Ia bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2005 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Bandar Masih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Bandar Masih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya. Ketersediaan air baku yang semakin menipis, Juma Muhammad melaporkan.
4: Masyarakat, tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
3: mencerah.

kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan status siswa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita, dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Sementara itu, Direktur Utama

0: hujan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
1: Masih saat ini untuk intake Sungai Bingung itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kedalamannya lebih dari 300 meter. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 meter itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi masa.
0: Saat ini penanganan ini seperti apa, Pak Fir?
1: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada di pipa 2. Baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
0: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mini tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak pernah...

0: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
1: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
0: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebu Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isteng Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPP RRI, Ihem Prasmo, mengatakan turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat organisasi, salah satunya antar.

0: RI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
1: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian yang lain untuk bisa saling silaturahmi. Kita hanya siap-siap ya, tapi juga untuk mengharmonisasi
0: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supranawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPP RRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
2: Silaturahim, ayo

turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, lihat laporan Anda. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok.

0: respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
1: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada pengguna lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada traffic dan untuk pergerakan manusia. Kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama Asuransi dan besok buat teman-teman ini untuk lari yang datang menggunakan bis atau memegang bis ya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Asuransi Jakarta dari Pemda DKI.
0: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk antaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin bagi semua pendengar yang akan disampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nila Pulitulalu, Pratijar RI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Iya, sudah pendengar di kesempatan malam hari ini ya dari Pro3 Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dan mengantarkan kita di pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami temani Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan dari Martika 68 hadir ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita di pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi. Dan selepas itu kami akan pamit.

Selamat malam saudara pendengar, bahkan di mana saja Anda berada dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Segali di udara, tetap di udara. Segali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara, saudara dimanapun berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali

Pendengar dimanapun berada, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Kita di hari ke-29 di bulan Agustus tahun 2026. Saya Neliman, suara bersama Anda di Day Part 1 atau di Lintas Pagi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan selama kami menemani Anda di Lintas Pagi ini, sesaat lagi kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Kristen Protestan. Dan untuk informasi warta berita dapat Anda ikuti nanti di pukul 6, pukul 7, dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya ragam informasi akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Baik pendengar, bersama Evangelis Martinus Padua kita akan ikuti mimbar atau Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan judul Belajar dari Yesus.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini

jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri, Bapa berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-murid-Nya untuk belajar kepada-Nya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh. Dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH. Y, Yod artinya tangan. H, artinya melihatlah. Wow, artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar. Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa. Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam diri-Nya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci, dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepada-Nya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahan-Nya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang. Lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali.
Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku. Aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau. Mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, satu, kita mengasihani seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Dua, kita mengampuni seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15
bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler. Sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mancinang. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman. Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang, buatlah Tuhan yang unik ini
Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alam yang ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik. Maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RRI dan staffnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsaku, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini dan mereka hidup seperti firman ini, yaitu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah, sehingga dari SMA, SMP, SD, TK, mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung, mereka bodoh. Bapa, hamba berdoa untuk guru-guru SD, supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi, Tuhan
firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan sehingga mereka tidak korupsi uang negara. Tetap uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapak hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini. Guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman-Mu ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati. Supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali. Pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati. Sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda, yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami, bagi mereka. Pelihara.

Ring-ring manapun berada, rangkaian pujian rohani mengantarkan kita pada pukul 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan hingga nanti di pukul 6 saat penyampaian warta berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari.

Mendengar kami akhirnya di sini rangkaian pujian rohani dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, diantaranya pertanggungjawaban APBD 2025, terputusnya jalur perpitaan sumber air di Warmare oleh pemilik hak ulayat, dan inflasi kenaikan harga pokok. Warta berita selengkapnya dibacakan Cornelia Mansuara. Bupati Manokwari Hermus Indo menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Manokwari terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Manokwari masa sidang pertama tahun sidang 2026-2027 yang membahas sejumlah catatan fraksi terkait pengelolaan keuangan daerah termasuk pembiayaan, utang dan piutang, silpa, capaian program prioritas, serta kinerja badan usaha milik daerah pada Jumat 28 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat DPR Kabupaten Manokwari. Hermus mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perhatian dan masukan DPRK serta berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Terkait silpa tahun anggaran 2025, Bupati menjelaskan sebagian besar berasal dari dana otonomi khusus tahap ketiga yang baru disalurkan pada 23 Desember 2025. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menjadi sangat terbatas. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga penyerapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan lebih optimal.
2: Terkait silpa tahun anggaran 2025, dapat kami menjelaskan bahwa sebagian besar silpa tersebut berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS tahap 3 yang baru disalurkan pada tanggal 23 Desember 2025, sehingga waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sangat terbatas. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran ke depan dapat dilakukan secara optimal. Terkait utang dan piutang daerah, pemerintah Kabupaten Manokwari akan terus melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan penata usahaan secara menyeluruh sehingga setiap kewajiban dan hak daerah memiliki dasar yang jelas, didukung dokumen yang mari serta dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Sementara itu terkait utang dan piutang daerah, Pemkab Manokwari terus melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan penata usahaan secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kewajiban maupun hak daerah memiliki dasar dan dokumen yang jelas serta dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menanggapi pandangan fraksi Gerindra mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, capaian program prioritas yang belum memenuhi target, serta kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah atau PAD, Hermus mengatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Khusus Perumda Air Minum Minyai Arfak, Bupati menjelaskan pada 2025 BUMD tersebut belum memberikan kontribusi terhadap PAD karena belum memperoleh laba.
2: 8 fraksi Gerindra menyoroti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, capaian program prioritas yang belum mencapai target serta kinerja BUMD dan kontribusinya terhadap PAD tahun 2025. Terkait capaian output program prioritas yang belum mencapai target, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh waktunya penyaluran dana yang mendekati akhir tahun anggaran sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. Terkait Perumda Minyak Arfak pada tahun 2025 belum memberikan kontribusi terhadap PAD karena belum memperoleh laba. ke depan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan mendorong peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari selanjutnya akan mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui evaluasi dan pembenahan pengelolaan usaha, sehingga keberadaan BUMD tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Manokwari mengungkapkan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan daerah air minum PDAM adalah terputusnya jalur perpipaan sumber air di Warmare oleh pemilik hak ulayat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermes Indo dalam rapat paripurna DPRK Manokwari masa sidang pertama tahun 2026-2027. Dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2025. Menurut Hermes, kondisi tersebut mengganggu kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat sekaligus berdampak terhadap kinerja perusahaan daerah. Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah Kabupaten Manokwari telah mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat bagi pemilik hak ulayat pada tahun 2026 sebesar Rp2,4 miliar. Sementara itu, dalam pandangan fraksi Partai Golongan Karya menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Fraksi Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Manokwari memperkuat penganggaran berbasis kinerja dengan mempertahankan dan memperhatikan pencapaian output, outcome, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
2: Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi PDAM adalah terputusnya jalur perpipaan sumber air di Warmare oleh pemilik hak ulayat, sehingga mengganggu kontinuitas pelayanan air bersih dan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Manokwari pada tahun 2026 telah mengalokasikan program pemberdayaan masyarakat bagi pemilik hak ulayat sebesar 2,4 miliar sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Pemerintah daerah bersama PDAM akan terus melakukan koordinasi dan pendekatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat agar jaringan perpipaan dapat kembali dimanfaatkan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal. Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tapi juga pencapaian output, outcome, dan penyebab manfaat bagi masyarakat. Fraksi mendorong pemerintah daerah memperkuat anggaran berbasis kinerja serta melakukan evaluasi terhadap kinerja APBD secara objektif dan menyajikan capaian program secara terukur.
1: Fraksi juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah secara objektif, serta menyajikan capaian setiap program secara terukur. Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan berbagai masukan fraksi DPRK menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, termasuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari. Kita ke informasi selanjutnya. Inflasi naik mengakibatkan terjadinya peningkatan harga bahan pokok akan menggerus daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi perhatian khusus Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral di negara ini. Demikian disampaikan ekonom Indonesia Mirza Adityaswara, analis Ekonomi Indonesia, saat menyampaikan kalimat penting dalam acara Papedanomics yang dilaksanakan oleh BI Perwakilan Papua Barat, Kamis 28 Agustus 2026. Selain itu, dikatakan Bank Indonesia merupakan bank sentral yang terus berupaya menjaga stabilitas moneter dan harga bahan pokok terkait hajat hidup orang banyak. Sampai dengan saat ini masih berpenghasilan rendah jika diukur pendapatan per kapita penduduk Indonesia dibandingkan negara lain, contohnya Singapura. Sementara itu nilai rupiah Indonesia sering mengalami gangguan atau tidak stabil, maka devisa dibutuhkan dengan mengupayakan strategi ekspor seperti negara Cina dan Jepang. Dengan menggerak para pengusaha, rantai produksi untuk melakukan ekspor dan menciptakan lapangan kerja. Dikatakan ekonomi Indonesia sebesar 58% Jawa, Sumatera 22% dan Kalimantan 8%. Dari ekonomi Indonesia, Sulawesi 7%, sedangkan Papua dan Maluku hanya 2%.
3: Cuma Jawa itu masih 58% dari ekonomi Indonesia. Sumatera sekitar 22% dari ekonomi Indonesia. Jadi Jawa plus Sumatera itu 80% dari ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi lain, bahwa itu artinya potensi pengembangan ekonomi Indonesia itu ya di luar Jawa, bahkan harus di luar Sumatera. Kalimantan sekitar 10% dari ekonomi Indonesia. Sulawesi 7% dari ekonomi Indonesia. Mohon maaf, Papua plus Maluku 2% dari ekonomi. Tapi saya mengajak Bapak Ibu jangan melihat dari sisi pesimis. Sisi kalau ekonomi bilang upside potensial. Upside potensial dari ekonomi Indonesia itu dari Papua, dari Maluku, dari Indonesia Timur. Memang kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi misalnya, sekarang tumbuhnya bisa 6%, 7%, bahkan bisa 8% datang dari nikel dan hilirisasinya. Memang kemudian ada dampak lingkungan dan sebagainya, itu harus dikendalikan. Harus dikendalikan, ya kan? Pengusahanya datangnya masih dari Tiongkok, masih murid. Ya kita belajar bagaimana bisa ambil hilirisasinya dari situ, ya kan? Sama dengan kita bicara Papua, Freeport ada tahu, apapun itu begitu lah. Tapi, apa yang bisa kita kembangkan dari Papua, dari Papua Barat dan berbagai provinsi di Papua? Berbagai pertumbuhan pertanian yang bisa dibangun di hilirisasinya, perikanan, potensi ekspornya, tentu, ya. Harus masuk ke dalam Pak ya, revenue-nya ya. Ya bisa memang kita bicara, ya ada yang mungkin hilang di tengah laut dan sebagainya ya. Tapi ya itu harus kita bisa kendalikan. Minggu lalu, Bapak dan Ibu, ini Bapak Ibu yang belum tahu, sudah 11 tahun Bank Indonesia membuat namanya Karya Kreatif Indonesia.
1: Meski demikian, Papua merupakan daerah potensial yang harus dapat dikelola dengan baik tanpa mengabaikan lingkungan, dan hal yang harus dilakukan adalah pengembangan potensi yang ada seperti ekspor hasil pertanian, perikanan, dan sebagainya melalui hilirisasi produk yang sesuai dengan standar ekspor. Dengan demikian, semua produk diolah dan dikemas di daerah. Literasi mengenai sistem penjaminan simpanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap industri perbankan. Hal ini disampaikan dalam Forum Inklusi dan Keuangan bersama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang digelar di lingkungan Universitas Papua Jumat 28 Agustus 2026. Dalam forum tersebut, Junior Sub-Manager LPS Wilayah 3 Sulampua Hanifah memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai fungsi LPS, jenis simpanan yang dijamin, hingga mekanisme pengendalian dana apabila sebuah bank mengalami kegagalan. Hanifah menjelaskan keberadaan LPS tidak hanya berkaitan dengan kondisi ketika masyarakat kehilangan akses terhadap dana di bank, tetapi juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Ia menyebut Indonesia telah melewati sejumlah periode sulit, termasuk krisis ekonomi 1998 dan 2008 serta pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Menurut Hanifah, masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan jaminan LPS. Perlindungan diberikan secara otomatis terhadap simpanan nasabah pada bank yang memenuhi ketentuan penjaminan. Adapun simpanan yang dijamin mencakup tabungan, giro dan deposito dengan nilai maksimal 2 miliar rupiah untuk setiap nasabah pada satu bank. Meski demikian, Hanifah mengingatkan mahasiswa untuk tidak hanya melihat besarnya keuntungan ketika memiliki dan memilih produk simpanan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tawaran bunga atau keuntungan yang tidak wajar. Selain batas nominal dan tingkat bunga, simpanan juga harus tercatat dalam pembukuan bank. Nasabah diminta memastikan setiap transaksi yang dilakukan benar-benar tercatat pada rekening. Hanifah turut mengingatkan mahasiswa agar menjaga data dan identitas pribadi. Menurutnya, penyalahgunaan identitas dapat menimbulkan persoalan, termasuk apabila rekening digunakan untuk tindakan yang berkaitan dengan kegagalan bank.
4: Penjaminan simpanan lepas itu nanti akan bekerja ketika banknya mengalami kegagalan. Kalau banknya tutup atau bangkrut tadi. Jadi kalau dulu bank tutup atau bangkrut, pintunya ditutup, gak ada pegawainya, belum masyarakat terkendali. Sekarang kalau ada bank tutup atau bangkrut, itu gak perlu khawatir. Karena nanti LPS langsung berikan pengumuman, ya langsung mengembalikan uangnya adik-adik semua seperti itu. Yang dijamin atas itu apa? Yang dijamin atas itu adalah produksi pangan, tabungan, giro, deposito.
1: Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan apabila bank tempat mereka menyimpan dana dicabut izin usahanya. Hanifah mengatakan masyarakat tidak perlu panik, melainkan menunggu pengumuman resmi dari LPS mengenai daftar nasabah dan jumlah simpanan yang akan dibayarkan. Dana selanjutnya dapat dicairkan melalui bank pembayar yang ditunjuk LPS. Nasabah cukup membawa KTP serta bukti kepemilikan rekening seperti buku tabungan atau bilfet deposito. Melalui forum inklusi keuangan tersebut, LPS berharap mahasiswa sebagai generasi muda semakin memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan serta mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih baik. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Cornelia Mansuara, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.

Peringat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk Pulau Sumatera, Banda Aceh, Bengkulu, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Jambi, dan Palembang udara kabur. Tanjung Pinang berawan, Bandar Lampung berkabut. Untuk Pulau Jawa, Serang dan Bandung berawan. Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal. Yogyakarta cerah berawan. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Pulau Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut, Samarinda berawan. Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Lanjut ke Pulau Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Palu berawan tebal, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate dan Manokwari berawan tebal, Ambon udara kabur, Sorong berkabut. Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Demikian informasi perakiran cuaca ibu kota Provinsi Indonesia hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.

Informasi berita duka berasal dari keluarga besar Pariaribo, keluarga besar Barangkea di manapun berada. Isi berita duka telah meninggal dunia anak terkasih yang bernama Susana Rika Pariaribo Barangkea. Susana Rika Pariaribo Barangkea meninggal dunia di RSUD Manokwari pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 2:15 waktu Indonesia Timur dini hari. Jenazah sementara disemayamkan di kediaman rumah duka Lemat Jalan Sungai Barito Sanggeng Manokwari dan untuk informasi pemakaman akan diinformasikan kemudian. Pendengar, demikian informasi berita duka yang dapat kami sampaikan. Untuk Anda yang mengenal alamat yang sudah kami sebutkan, informasi nama yang sudah kami sebutkan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang berkepentingan. Atas nama keluarga yang berduka, kami ucapkan terima kasih.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia

yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ingat, dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya

0: yang jernih dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: jaring harimau, jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter itu diambil barang bukti ada dua, cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir ini.
1: Sementara itu Kepala Desa Karanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
0: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badung harimau katanya itu, badungnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, badung, mujair, apapun itu masuk ke PD juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
2: Untuk yang pengancaman seperti apa, Pak?
0: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur langsung mau dibacok, itu ada buktinya itu ada semua.
1: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Rahmi melaporkan.
3: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BP.

0: Riau, Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Dasing Riau, Badrul Aini, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
1: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Karena ada beberapa pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan, kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita ya.
0: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
2: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya, dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat ketok ular satu kemana untuk yang lainnya.
0: Melalui kegiatan tersebut, Komunitas Dasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
4: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Lalu menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkannya berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
4: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sitoli.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lasi, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
6: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ditemukan ada bukti, dunia dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Sitoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
5: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
7: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi dan organisasi TNI Polri.
8: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
9: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi antara instansi TNI, Polri, Pemda dan seluruh lain, kita bisa lebih cepat. Seandainya ada pengonjolan, ada titik support titik api, api yang mungkin ada di sekitar ini. Kalau sampai ini laporan ada, sampai dengan saat ini laporan ada 40 titik api yang api tempat di Bangka itu, di Bangka dan itu pun api yang kecil-kecil.
8: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistyo menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
10: Untuk tatapna ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi,

0: menyakitkan. Pesannya, kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
1: Sementara itu, untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dwi Nirwan di RRI. Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
2: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong juga ada yang panen.
3: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priet Rokujati mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
2: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
3: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum warga desa Penjarin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
4: Kemarin saya beli yang merek Pak Tani itu 14 per kilo.
5: 14 itu termasuk mahal atau gimana?
4: Mahal.
3: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
7: Jadi sementara 6 titik kawasan saat ini dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekanbaru ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat dan selalu langsung.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hamid Faisono Lopik menjelaskan, salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah berkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan berkuat, kawasan utama ditargetkan dapat rendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
8: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drip juga. Sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumber bor, ada bioflop. Nah ini pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
6: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, hingga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.

berita-berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali ada bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari mengudara pada 94.3 MHz. Sebentar pukul 7.23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya ragam informasi dan juga aneka lagu hiburan akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Dengan informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga melalui kebijakan Good Neighbor Policy. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Timor Leste José Ramos Horta di Istana Merdeka Jakarta kemarin Jumat 28 Agustus 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden menekankan pentingnya membangun hubungan bertetangga yang baik dengan seluruh negara di kawasan. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Timor Leste, tetapi juga negara-negara tetangga Indonesia lainnya. Indonesia ini punya Good Neighbor Policy, gitu ya. Kebijakan yang bertetangga dengan baik kepada semua tetangga kita. Fadli menyebut sejumlah negara yang menjadi bagian dari komitmen tersebut dengan Timor Leste, dengan Australia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia, semuanya itu yang betul-betul dijaga oleh Presiden Prabowo. Hubungan baik dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu hal yang ditekankan Presiden dalam pertemuan tersebut. Indonesia berupaya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh negara di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, Ramos Horta juga menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Timor Leste. Selain membahas hubungan bertetangga, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah program prioritas pembangunan Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional, diantaranya melalui swasembada pangan dan swasembada energi.

Peringat ekspor pisang dan nanas Indonesia ke Jepang mendapat tambahan alokasi kuota melalui skema tarif rate kuota bertarif 0%. Tambahan kuota tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. PLH Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Bayu Wicaksono Putro menjelaskan, ketentuan berlaku pengiriman pisang dan nanas ke Jepang dalam kerangka IJPA. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendag nomor 21 tahun 2026 yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Penyesuaian ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut protokol perubahan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement yang ditandatangani pada 2024. Perubahan protokol itu kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2026. Bayu menjelaskan penyesuaian tersebut mencakup pos tarif, kuota ekspor, juga persyaratan dokumen eksportir pisang dan nanas ke Jepang. Kode harmonis sistem untuk pisang mengalami perubahan dari 0803.00.10.00 menjadi 0803.90.00.00. Sebelumnya kuota ekspor pisang segar ke Jepang ditetapkan sebesar 1.000 ton per tahun untuk pos HS 0803. Sementara itu nanas segar dengan berat kurang dari 900 gram mendapat kuota sebesar 300 ton per tahunnya. Perubahan protokol pada 2024 menghasilkan tambahan alokasi kuota melalui skema TRQ dengan tarif 0%. Alokasi tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. Kuota tambahan itu dibagi dalam dua periode, yaitu April-September dan Oktober-Maret. Apabila kuota sudah terpenuhi, ekspor berikutnya akan dikenakan tarif MOS Wafered Nation atau tarif umum yang berlaku di Jepang. Pemerintah juga menetapkan mekanisme pengajuan kuota bagi eksportir. Tahapannya meliputi permohonan kepada pemerintah, persetujuan alokasi dan jadwal, hingga penerbitan sertifikat kuota sebesar sebagai dasar akses ekspor ke Jepang. Eksporter wajib menyampaikan laporan realisasi paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan ekspor. Laporan tersebut disertai dengan dokumen seperti salinan sertifikat kuota dan juga pemberitahuan ekspor barang. Pelaku usaha masih menghadapi kendala berupa ketentuan batas berat nanas yang dapat memperoleh fasilitas kuota. Diharapkan ketentuan tersebut dapat dibahas lebih lanjut agar semakin banyak produk Indonesia yang memenuhi preferensi pasar Jepang.

Mendengar aktivitas menatap layar komputer dalam durasi panjang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern, baik untuk bekerja, belajar maupun hiburan. Namun paparan visual tanpa jeda ini membawa dampak serius bagi kesehatan fisik dan mental yang sering kali diabaikan. Dampak seperti mata yang terasa perih, kering hingga pandangan yang kabur setelah menghabiskan waktu lama di depan komputer. Terkadang dianggap sekedar rasa lelah biasa, dianggap sepele ya. Namun ternyata ada istilah sendiri untuk hal tersebut, yaitu computer vision syndrome atau sering juga disebut digital eye strain, adalah kumpulan keluhan pada mata, penglihatan leher dan bahu yang muncul karena penggunaan komputer, laptop, tablet ataupun ponsel dalam waktu yang lama. Keluhan ini sering terjadi pada orang yang bekerja dengan layar digital setiap hari, terutama bila posisi kerja, pencahayaan, jarak pandang atau kebiasaan istirahat mata yang kurang baik. Computer vision syndrome dapat dialami oleh siapa saja yang sering menggunakan perangkat digital, terutama pekerja kantor, programmer, desainer, grafis, analis data, guru, dosen, mahasiswa maupun pekerja. Penyebab pada umumnya yaitu dikarenakan jarak mata ke layar yang tidak sesuai, durasi menatap layar yang terlalu lama, posisi layar yang tidak tepat hingga pencahayaan ruangan yang kurang baik. Untuk mengantisipasi computer vision syndrome, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan, yaitu menggunakan kacamata. Bila memiliki mata minus plus silinder atau mata tua, gunakan kacamata sesuai hasil pemeriksaan dokter. Koreksi penglihatan yang tepat tentunya dapat membantu mengurangi keluhan saat bekerja di depan layar. Dan yang berikut adalah sering berkedip. Saat menatap layar, frekuensi berkedip biasanya berkurang sehingga mata lebih mudah kering, dan biasakan berkedip secara sadar agar permukaan mata tetap lembab dan nyaman. Kemudian terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Cara sederhana ini membuat otot mata menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan karena fokus terus-menerus pada layar. Kemudian gunakan fitur night mode dan atur kecerahan layar agar seimbang dengan lampu ruangan. Juga hindari ruangan yang terlalu terang atau terlalu gelap. Kurangi pantulan cahaya pada layar dan sesuaikan tingkat kecerahan monitor dengan kondisi ruangan agar mata tidak bekerja terlalu keras. Posisikan layar sekitar 50-70 cm dari mata kita. Bagian atas monitor sebaiknya sedikit lebih rendah dari tinggi mata, sehingga pandangan mengarah sekitar 15-20 derajat ke bawah. Tentunya posisi ini membantu kita untuk mengurangi ketegangan pada mata, leher, dan bahu. Ya, computer vision syndrome yang dapat dialami oleh siapa saja yang menggunakan perangkat digital.

Peringkat ada informasi menarik nih ya. Setiap tanggal 28 Agustus di Amerika Serikat melansir laman National Today, hari peringatan ini untuk merayakan pesona khas dan gaya yang tak lekang oleh waktu dari aksesori leher ikonik ini ya. Sejak dahulu kala atau setidaknya sejak abad ke-19, dasi kupu-kupu ya sudah menjadi simbol kelas keanggunan dan gaya khas kalangan sosial, juga intelektual kelas atas, baik seseorang yang memiliki status sosial tinggi karena kelahiran maupun dikenal di kalangan intelektual karena kecerdasan dan kemampuannya. Dasi kupu-kupu seolah menjadi penanda status tersebut. Ya, meski mungkin tidak sesederhana itu, dasi kupu-kupu sejak awal kemunculannya sudah berkembang menjadi simbol status dan kedudukannya di berbagai kalangan sosial. Dan menariknya, bentuk awal dasi kupu-kupu sebenarnya dikenakan oleh tentara bayaran Kroasia selama perang 30 tahun pada abad ke-17 ya. Para prajurit ini membutuhkan aksesori leher yang menyerupai simpul sial. Perancis kemudian mengadopsi gaya yang kala itu dianggap cukup unik dan kontroversial ya, lalu mempopulerkannya di Paris sebelum akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia yang mengikuti perkembangan mode. Dan sejak saat itulah dasi kupu-kupu menjadi bagian penting dari busana formal dan sangat populer, khususnya di kalangan dokter, juga pemegang gelar doktor. Namun, popularitas dasi ini kemudian mulai meredup selama Perang Dunia Kedua akibat keterbatasan bahan untuk membuatnya maupun berkurangnya orang yang menggunakannya. Meski demikian, dasi kupu-kupu berhasil bertahan dan tetap memiliki tempat tersendiri, mulai dari kalangan penggemar balet hingga tokoh antagonis dalam film James Bond ya. Dan saat ini dasi kupu-kupu dapat dijumpai dalam berbagai acara resmi dengan aturan berpakaian black tee, dan secara ironis juga menjadi aksesori yang digemari kaum hipster. Hari Dasi Kupu-Kupu Nasional ini menjadi perayaan atas sejarah panjang dan simbolisme yang terangkum dalam sebuah simpul dasi yang rapi dan elegan. Iya, Hari Dasi Kupu-Kupu Nasional ya. Berikutnya pendengar. Iya, di tanggal 28 Agustus juga adalah Hari Power Rangers. Wow, Hari Power Rangers yang diperingati setiap 28 Agustus menjadi momen bagi para penggemar untuk merayakan waralaba superhero ikonik tersebut ya, mulai dari Mighty Morphin Power Rangers hingga berbagai seri terbarunya. Ya, tanggal 28 ini menjadi penghormatan terhadap nilai kerjasama, keberanian, dan pertarungan epik. Melansir dari laman National Today, asal-usul Power Rangers ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an ketika Marvel Comics sepakat bertukar ide dengan perusahaan produksi televisi Jepang, Toei Company. Pada saat itu, versi Jepang dari Spider-Man dibuat 3 seri super santai, juga diproduksi sekitar periode tersebut dan meraih popularitas besar di Jepang. Power Rangers kemudian diciptakan sebagai versi Amerika dari Super Sentai. Alur ceritanya sedikit dimodifikasi agar sesuai dengan standar televisi Amerika. Dan seri Mighty Morphin Power Rangers ini menampilkan 5 remaja yang menggunakan kostum warna-warni dan bertarung melawan monster juga robot seperti Zord dan Megazord yang diadaptasi dari Super Sentai. Dalam perkembangannya, tayangan tersebut sempat dilarang di Selandia Baru karena dianggap terlalu penuh kekerasan untuk anak-anak. Power Rangers didistribusikan oleh Saban Entertainment yang kemudian dibeli oleh The Walt Disney Company pada 2001. Musim Power Rangers Jungle Fury dirilis pada 2008, disusul Power Rangers RPM pada 2009. Pengusaha Aim Saban, pendiri Saban Entertainment, kemudian membeli kembali waralaba tersebut dari Disney pada 2010. Pada peringatan 20 tahun Power Rangers, Nickelodeon memutuskan menayangkan musim Power Rangers Megaforce. Perusahaan mainan dan permainan papan Hasbro kemudian ditetapkan 28 Agustus sebagai Hari Power Rangers Nasional atau National Power Rangers Day ya. Dan untuk memperingati hari ulang tahun ke-25 Power Rangers, Power Rangers The Ultimate Visual History, sebuah publikasi yang mengulas seluruh musim Power Rangers sekaligus memuat daftar sebagai atensi dan juga daftar berbagai mainannya yang diterbitkan oleh Inside Edition.

Indonesia Pusat atau KNIP pada 29 Agustus 1945. KNIP dibentuk tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berfungsi sebagai lembaga legislatif. Sementara sebelum terbentuknya DPR hasil pemilu, selanjutnya KNIP mulai menjalankan fungsi legislatif layaknya Dewan Perwakilan Rakyat sejak 16 Oktober 1945. Melalui maklumat wakil presiden secara resmi bertransisi menjadi bentuk badan legislatif DPR Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 15 Februari 1950. Kemudian di tanggal 29 Agustus juga ada Hari Hak Individu atau Individual Rights Day yang diperingati secara internasional. Hari Hak Individu ini adalah momentum untuk menghargai kebebasan dan hak asasi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan tanggal 29 Agustus dipilih bertepatan dengan hari ulang tahun filsuf John Locke yang lahir pada 29 Agustus 1632. John Locke ini adalah seorang filsuf

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Air,
3: cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali kan no semua sebelah sama kamu.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu

0: Seru banget, seru banget nih. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Informasi terupdate dari kbrn.co.id. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi. Gunung api tersebut meluncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat aktivitas erupsi Gunung Merapi terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 21.22 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan tersebut, awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya menuju Hulu Kali Satputi. Estimasi jarak luncur 2000 meter dengan amplitudo maksimal 87,74 dan durasi 116,97 detik. Dan ini mengarah ke barat daya atau Hulu Kali. Badan Geologi menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati daerah bahaya Gunung Merapi, termasuk alur sungai yang berhulu di gunung tersebut. Masyarakat juga diminta untuk mematuhi seluruh rekomendasi dan arahan resmi terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini siaga level 3. Tetap patuhi rekomendasi dan masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya erupsi khususnya di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

Untuk informasi lainnya, perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI di sektor jasa keuangan telah memasuki tahap baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam OJK Digination Day 2026. Ia menuturkan bahwa kehadiran agentic AI memungkinkan sistem AI mengambil keputusan secara lebih mandiri. Kemampuan tersebut bahkan mencakup pelaksanaan proses transaksi. Agentic AI apabila diberikan otoritas tertentu untuk decision making, dia bisa juga melakukan transaksi dan transaksi itu dilakukan antara agentic AI juga. AI dan AI berkomunikasi untuk memutuskan transaksi. Menurut Wamenkumdigi, kondisi tersebut dapat memunculkan risiko baru yang perlu diantisipasi melalui tata kelola dan regulasi. Untuk itu, ia meminta penyusunan regulasi penggunaan AI di sektor jasa keuangan segera dirampungkan. Nezar menuturkan, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara keputusan akhir harus tetap berada pada manusia. Hal tersebut untuk mengantisipasi kewenangan pengambilan keputusan dan eksekusi tindakan oleh AI di sektor jasa keuangan. Menurutnya, kemandirian AI di sektor tersebut dapat menimbulkan konsekuensi apabila terjadi kesalahan sistem. Jika hal itu terjadi, maka akan dikhawatirkan dampaknya akan dirasakan langsung sistem transaksi dan konsumen. Risikonya tentu besar, sehingga mitigasi regulasi dalam soal ini harus disiapkan juga mulai dari sekarang.

sangat parah. Perkiraan awal menunjukkan sekitar 93.000 orang kemungkinan terdampak, sementara jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah. Akibat rusaknya jalan dan jembatan, juga terputusnya jaringan seluler dan aliran listrik, maka belum dapat menjangkau beberapa wilayah yang paling parah terdampak. Di sisi lain, tim penyelamat di wilayah otonom Tibet Cina telah mencapai lokasi utama yang hancur akibat tanah longsor dahsyat. Kantor berita pemerintah Cina Xinhua melaporkan 6 anggota tim tanggap darurat dari Korps Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tibet serta 15 anggota tim dari Korps Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sichuan bersama seekor anjing pelacak tiba di wilayah perbatasan pada hari Kamis lalu. Mereka disebut sebagai tim profesional pertama yang mencapai lokasi utama operasi penyelamatan. Otoritas Nepal secara signifikan meningkatkan jumlah orang yang dilaporkan hilang menjadi 1.924 orang pada Jumat. Sementara itu, data terbaru pejabat Cina pada Kamis mencatat 558 orang masih hilang di wilayah terdampak. Maka jika digabungkan, jumlah orang hilang di kedua sisi perbatasan mencapai 2.482 orang. Menurut Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nepal, mereka yang hilang termasuk 517 warga negara asing, serta 933 pekerja proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang berada di kawasan sungai terdampak. Di tengah operasi pencarian dan penyelamatan, Nepal juga mengeluarkan peringatan kepada warga untuk berpindah ke tempat yang lebih tinggi setelah muncul laporan mengenai jebolnya sebuah bendungan di Tibet. Cina kemudian menghentikan sementara upaya penyelamatan setelah sebuah danau yang terbentuk akibat tumpukan besar puing dilaporkan mulai menguap. Media pemerintah Cina menyebut resiko dari danau tersebut kemudian menurun dan operasi penyelamatan berlangsung secara tertib. Namun belum dapat dipastikan apakah danau yang meluap tersebut merupakan lokasi yang sama dengan bendungan yang dilaporkan jebol dalam peringatan otoritas Nepal. Kerusakan infrastruktur dan terputusnya akses komunikasi membuat upaya pencarian korban di sejumlah wilayah terpencil masih menghadapi kendala. Dan kondisi inilah yang menyulitkan otoritas untuk memastikan jumlah korban dan orang hilang secara keseluruhan. Baik pendengar, pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu hiburan untuk Anda, sekaligus kita akan jarang penyampaian warta berita secara sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Don, 3 jam lagi.
1: Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.
2: Publik Indonesia dengan warta berita.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
4: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
2: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
5: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
6: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
5: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya,